0: kalkalita wala nina shkayan dengue. Amashuy ni kumakama katatasanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakastala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantas toktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamasti lilitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukakawalinish limakaksikan shuy laktsukaman, lakkolon, laktsikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kailakamaniw ama dengue. Shlakata, limakstum pashkiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

0: anishkan dengeh mililistekan, anishkan yung maktakaanan, tapupak dan taulayshkan, yuhan pumaankan, kalakjaat kokshtakht, kamapuspik yu ashtokno putolayshkan, lamin puchanan, neukshunsh lamin chaka, kamapatsaat, yulakzatsin, lamin patalakst, ale lamin mati, pachukalakmukanin, yusatanin, yutalikatsayj, ne yu aynan, yu shakuch, yu lakmaksbayinishkan, kintachushkan, kamakaw, pas, tahant kaalil alachkan yu dengue, pohlita pas, yultu, mokay, ani, dengue. Islipashkakan ani Veracruz, shamachalkat, kimputawlankan.
1: Veracruz, gobierno del estado.

0: En Radio Más son las 4 con 33 minutos.
1: Anish kan dengue mililistakan. Anish kan yung magtakaanan tapupak tantawlaish kan yuhan pumaankan kalakjaat kokshtakht kamapuspik yuashtok no putolaish kan lamin puchanan niukshunsh lamin chaka kamapatsaat yulakzatsin lamin patalakst ale lamin mati pachukalakmukanin yusatanin yutalikatsaych ne yuainan yushakuch yulakmaksbainish kan kintachush kan kamakaw pas tahant kaalil alach kan yu dengue, pohlita paz, yultu, mokai, ani, dengue. Islipashkakan, ani, Veracruz, shamachalkat, kimputaulankan.
2: Veracruz, gobierno del estado.